Eso es lo que acabo de hacer.

menceritakan adanya tentang kerjasama dengan BPJS Kesehatan.